0: Bahasa Indonesia， 在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini. Kita membuat tanda atau melakukan sebuah tindakan sehingga bisa dijadikan tanda. Nah, hari ini akan menyinggung frasa ini.今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai. Nah, menarik sekali bukan? Membuat tanda atau menjadikan sebuah tanda di dalam pepatah Taiwan hari ini melakukan suatu tindakan dengan menetesi dengan minyak. Nah, menetesi dengan minyak dalam tainya adalah
1: Diam yu, diam yu.
0: Menetesi dengan minyak mandarinya.
1: Di shang yu, di shang yu.
0: Jadi, ti di sini adalah tetes. Jadi, ada minyak menetes, ada tetesan minyak. Di shang yu artinya menetesi dengan minyak. Jadi, kita bisa menetesi dengan air, tapi di sini adalah menetesi dengan minyak.Nah, tentu akan agak janggal kalau hanya kita lihat frasa pendek ini saja. Tapi nanti Anda akan lebih jelas lagi dalam pepatahnya. Sekarang sudah agak lebih jelas, yaitu menggunakan minyak kita membuat tanda. Nah, membuat tanda atau dijadikan tanda tainya.
1: Zogiho, zogiho.
0: Dan dalam mandarinya.
1: 做标记，做标记，ada u tang 标记，当标记。
0: Jadi tang di sini adalah dijadikan atau membuat sebagai tang 标记 sebagai tanda dijadikan tanda. Jadi kalau tadi kita mempelajari menetesi dengan minyak.Maka di sini tetesan minyak ini dipakai, dijadikan sebagai tanda. Piaoji adalah tanda. Nah, kita belajar kata minyak yu, maka minyak sayur adalah
1: cai yu, cai yu. Tadi si cai ji yu, cai ji yu.
0: Cao cai de yu.Minyak untuk menumis makanan. Dan minyak kelapa.
1: Yezi yu. Yezi yu. Tapi si yaji yu. Yaji yu.
0: Yezi yu. Yezi adalah kelapa. Ya, kita suka sekali minum air kelapa. Women 很喜欢喝这个椰子水。椰子水 air kelapa. 非常的简单。水就是 air.Nah, dalam kuliner Taiwan sering digunakan minyak wijen. Maka minyak wijen
1: ma yu, ma yu. Tapi si ma yu, ma yu. Ada u pang yu, pang yu.
0: Ma yu, ma yu, minyak wijen. Nah, untuk minyak wijen ini di Taiwan ada dua macam.Minyak wijen dari wijen hitam, ada yang minyak wijen dari wijen putih. Nah, bagaimana dengan bahan bakar atau bensin? Juga ada yu, tapi namanya?
1: Qi yu, qi yu. Tapi si qi yu, qi yu.
0: Ya, qi yu adalah bahan bakar atau bensin. Dan suhu tinggi.Suhu tinggi.
1: Gao wen. Gao wen. Tadi si gao wen. Gao wen.
0: Nah, biasanya kalau kita membeli minyak, kalau untuk menggoreng, kita akan mencari minyak yang bisa dipakai untuk suhu tinggi. Jadi, suhu tinggi adalah gao wen.
1: Gao wen. Tadi si gao wen.
0: Wen adalah wen tu, suhu.Temperatur dan kau adalah tinggi. Nah, sekarang segera kita simak pepatah Taiwan hari ini.
1: Taiwan 谚语 Diam yu zuo ji ho. Diam yu zuo ji ho. 这句话表面上的意思是

0: 用点一点油当作记号，衍生出来的意思是形容一个人被列入黑名单，受到人家特别的注意。
1: Pepatah ini melukiskan seseorang yang masuk daftar hitam, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari orang lain. Nah, tentu perhatian khusus ini bukan yang baik. Jadi, karena ada orang yang masuk daftar hitam, maka selalu ada mata yang menguntitnya, yang mengawasinya. Ya, inilah yang saya maksudkan sebagai perhatian khusus. 特别的注意。Jadi, khusus akan melihat terus ke arahnya. Padanannya dalam pepatah Mandarin,
0: 中文谚语，名列黑名单，名列黑名单。
1: Ya, langsung saja. Nama yang masuk dalam daftar hitam. Nah, sekarang kita simak makna cerita dari pepatah Taiwan ini.Teman-teman, mari kita bayangkan kalau sebuah baju kena tetesan minyak, maka akan meninggalkan noda dan sulit bisa hilang walau dicuci. Pepatah ini mengatakan, menetesi dengan minyak membuat tanda adalah mengatakan seseorang yang sedang ditetesi minyak sebagai tanda menjadi orang yang bernoda.Ini mengumpamakan bahwa orang itu sudah masuk daftar hitam dan ia sudah diintai oleh oknum-oknum. Jadi karena noda dari tetesan minyak sulit dihilangkan, maka untuk menandakan orang ini sudah tercemar, sudah bernoda. Ya, mendalam sekali bukan? Sangat berfilsafat kayaknya.Nah, sekarang kita simak kembali kata-kata yang kita jumpai di pelajaran hari ini. Menetesi dengan minyak dalam Tai.
0: Diam yu, diam yu.
1: Menetesi dengan minyak Mandarinnya.
0: Di shang yu, di shang yu.
1: Membuat tanda atau dijadikan tanda Tai-nya.
0: Zuo ji ho.
1: Dan dalam Mandarinnya.
0: Zuo biao ji.Ada utang biao ji.
1: Jadi tang di sini adalah dijadikan atau membuat sebagai tang biao ji sebagai tanda dijadikan tanda. Jadi kalau tadi kita mempelajari menetesi dengan minyak, maka di sini tetesan minyak ini dipakai dijadikan sebagai tanda. Biao ji adalah tanda.Minyak sayur adalah
0: 菜油菜油单一是菜籽油菜籽油
1: 炒菜的油 minyak untuk menumis makanan dan minyak kelapa
0: 椰子油椰子油单一是椰子油椰子油
1: Nah, dalam kuliner Taiwan sering digunakan minyak wijen. Maka minyak wijen
0: ma you, ma you. Tapi si ma you, ma you. Ada u pang you, pang you.
1: Nah, bagaimana dengan bahan bakar atau bensin? Juga ada you, tapi namanya
0: 汽油，汽油。但是是汽油，汽油。
1: Dan suhu tinggi, suhu tinggi.
0: 高温，高温。但是是高温，高温。
1: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
2: 好，我们下次见喽。Sampai jumpa.
3: Halo, di sini saya Titi Puspa.Ya, terimalah salam cinta dan doa saya. Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Okay, bye-bye. I love you. God bless you.
4: Abul Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia di hari Kamis ini dalam acara Info Kita. Seperti biasa, ada saya Yunus Hendri.
5: Dan saya Aditya.
4: Kita akan menghadirkan informasi-informasi penting, teman-teman, ke dalam ruang dengar Anda. Kita akan membahas yaitu pertama mengenai hak dan kepentingan yang bisa Anda dapatkan ketika bekerja.

0: jadi Taiwan. Yang pertama adalah yaitu gaji teman-temannya, ya, ini ditentukan melalui negosiasi majikan dan pekerja, dan kalau pekerjanya ini bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok tenaga kerja, maka gajinya tidak boleh lebih rendah dari gaji pokok ketentuan hukum.
1: Dan kemudian yaitu adalah waktu kerja dan juga istirahat, ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu diurus berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan jikalau Anda bekerja di instansi yang mengenakan undang-undang pokok tenaga kerja, maka waktu kerja normal per hari itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Kemudian juga jumlah jam kerja setiap 2 minggu itu tidak boleh lebih dari 84 jam ya. Dan jika lembur, otomatis itu harus diurus sesuai dengan peraturan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, jika pekerja itu bekerja terus ya selama 4 jam, paling tidak itu mesti ada istirahat selama 30 menit ya teman-teman ya. Tapi jikalau Anda yang bekerja di sistem bergiliran ataupun kerja yang berkesinambungan ataupun juga kerja darurat ya, maka majikan itu harus mengatur waktu istirahat lain pada waktu kerja Anda.
0: Betul teman-teman. Yang berikutnya adalah mengenai libur, cuti dan juga izin libur teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bekerja di golongan rumah tangga, ini hari liburnya akan diatur berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk PMA, golongan konstruksi, pabrik, perawat panti jompo, sembelih dan nelayan, karena Anda menggunakan undang-undang pokok tadi ya, maka pekerja setiap 7 hari ini harus ada 2 hari libur. Di antaranya adalah 1 hari sebagai hari libur wajib dan 1 hari lainnya sebagai hari istirahat. Selain itu, ketika hari libur wajib teman-teman, maka Anda harus libur ya. Bagi pekerja yang terus bekerja hingga genap waktu tertentu di satu majikan atau di perusahaan yang sama, maka sesuai dengan peraturan juga harus diberikan yang namanya cuti tahunan teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai hari libur wajib yang merupakan yang termasuk peraturan wajib untuk menghentikan pekerjaan pekerja yang berhari-hari, melindungi kesehatan fisik dan mental, maka majikan tidak diperkenankan memotong hak dasar ini teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai pengaturan kerja di hari istirahat yang lebih fleksibel untuk jenis pekerjaan yang waktu kerjanya panjang, dan jika majikan ini perlu menggunakan pekerja di hari istirahat, maka bisa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pekerja untuk bekerja teman-teman ya. Tentunya ini atas dasar ketaatan terhadap peraturan Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja di pasal 24 ayat 2, ayat 3, pasal 32 dan juga pasal 36. Dan jika mendapatkan persetujuan dari pekerja untuk hadir bekerja di hari libur, maka majikan ini berhak meminta pekerja untuk hadir.
1: Betul. Kemudian selanjutnya itu adalah informasi terkait asuransi kesehatan ya teman-teman ya. Jadi yang perlu diingat ya, setiap pekerja asing yang memiliki kartu ARC Taiwan ya, terhitung sejak hari pertama kerja, wajib ikut yang namanya asuransi kesehatan yang diurus oleh majikan Anda. Dan biaya asuransi kesehatan itu dibayar setiap bulannya, dan kita pun bisa menikmati pelayanan pengobatan asuransi kesehatan. Kemudian selain itu, asuransi kesehatan masih ada juga yang namanya asuransi tenaga kerja. Nah, jika Anda bekerja di instansi yang mempekerjakan lebih dari 5 orang gitu ya, ataupun mungkin bekerja di sektor perikanan, sedari tanggal Anda mulai bekerja ya, majikan itu semestinya mengikutsertakan Anda memiliki asuransi tenaga kerja pada biro asuransi tenaga kerja dengan melampirkan surat bukti bekerja yang dikeluarkan oleh instansi berwenang terkait.
0: Dan berikutnya adalah mengenai pelayanan petunjuk dan juga penjemputan ketika masuk dan keluar Taiwan teman-teman. Dari Kemenaker maupun MOL ini membuka counter pelayanan PMA di Bandara Internasional di Taiwan teman-temannya, termasuk yang di Taoyuan dan juga di Kaohsiung, yang menyediakan layanan penjemputan bagi PMA yang datang ke Taiwan. Dan juga masih ada seminar tentang peraturan hukum di Taiwan, pelayanan pengaduan perselisihan pekerja dan juga majikan bagi PMA yang meninggalkan Taiwan, dan juga menyediakan pelayanan penampungan sementara bagi PMA teman-temannya. Selain itu juga MOL telah menyertakan video seminar hukum di internet teman-teman. Dan jika setelah Anda tiba di Taiwan, jika kamu nggak bisa menghadiri seminar, maka bisa meminta yang namanya bantuan agensi atau majikan untuk melihat isi video seminar hukum hukum secara online.

0: lain.
1: Dan selanjutnya itu adalah terkait penanganan perselisihan antara majikan dan juga pekerja ya teman-teman ya. Jadi selama kita bekerja di Taiwan, jika lo memang nih ada keraguan ya terkait hak tenaga kerjaan lah, ataupun mungkin terjadi yang namanya perselisihan tenaga kerja, maka kita semua itu dapat menghubungi telepon MOL ataupun Kemenaker Taiwan ya, saluran konsultasi dan pengaduan tenaga kerja, ataupun menghubungi kantor Biro Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten ataupun Kota setempat, ataupun juga nih memohon penyelesaian perselisihan ataupun ya pusat konseling yang ada di berbagai daerah, ataupun juga ya dapat mengajukan pengaduan di konter pelayanan PMA yang ada di Bandara Internasional Taiwan, contohnya seperti Bandara Internasional Taoyuan dan juga yang ada di Kaohsiung.
0: Betul teman-teman, dan juga mengenai penanganan perselisihan konsumen teman-teman ya, dan ketika terjadi perselisihan jual beli antara Anda dan pedagang karena masalah barang ataupun juga pelayanan, maka Anda bisa langsung mengajukan pengaduan secara tertulis kepada organisasi perlindungan konsumen atau pusat pelayanan konsumen dan cabangnya teman-teman. Dan sewaktu Anda membutuhkan informasi mengenai masalah pembelian barang, maka Anda bisa menghubungi hotline khusus 1950 atau hotline pusat konsumen Biro Perlindungan Konsumen dari Yuan Executive di nomor 02-3356-7706 dengan extension 08 untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, Anda juga bisa ini ya mengunjungi situs dari Yuan Executive, lalu di situs utama website Anda cari info dan pelayanan, kemudian pilih perlindungan konsumen atau akses ke website Komisi Perlindungan Konsumen dari Yuan Executive untuk mendapatkan informasi perlindungan konsumen terkait, atau memilih penyelesaian pengaduan untuk mengajukan pengaduan secara online.
1: Dan selanjutnya itu adalah informasi nih ya terkait keuntungan kita itu mengikuti yang namanya serikat buruh ya teman-teman ya. Jadi menurut peraturan serikat buruh ya, semua pekerja itu memiliki hak nih untuk memiliki yang namanya serikat dan juga bergabung dalam sebuah serikat buruh. Nah, jika lo di tempat bekerja Anda itu terdapat sebuah serikat buruh ya, maka Anda itu dapat mengajukan permohonan bergabung di dalam serikat tersebut setelah melalui pemeriksaan, kemudian juga membayar biaya keanggotaan yang dibutuhkan, melalui konsultasi dan juga informasi yang disediakan oleh serikat, maka dapat memberikan jaminan atas hak-hak sendiri dalam pekerjaan, dan juga jika lo setelah Anda bergabung dalam serikat, yaitu dapat mendaftar nih untuk mengikuti pemilihan kepanitiaan di dalam serikat tersebut. Maka Anda berkesempatan nih untuk menjadi direktur gitu ya, ataupun mungkin supervisor dari serikat tersebut untuk memberikan pelayanan kepada anggota serikat. Nah, jikalau di dalam lapangan pekerjaan ya tidak ada serikat buruh, maka harus melalui organisasi serikat buruh industri ataupun serikat buruh industri besar dengan jumlah minimal 30 orang untuk mengajukan permohonan pembentukan serikat kepada instansi setempat ya, guna memperjuangkan hak-hak dalam pekerjaan dan dalam proses pembentukan, dan setelah pembentukan serikat selesai, maka dapat menerima jaminan secara hukum.
0: Betul teman-teman, dan berikutnya kita akan beralih mengenai legal dan ilegal. Yang pertama adalah apa nih kebaikannya jika kita bekerja legal di Taiwan? Disebutkan bagi PMA yang bekerja legal di Taiwan, selain bisa mendapatkan gaji yang semestinya didapat, juga bisa menikmati jaminan logis, hak dan kepentingan pekerja. Dan jika selama bekerja tidak melanggar peraturan, tetapi nih ya, harus pulang ke Indonesia karena ada hubungan yang terputus atau masa kontrak Anda habis, atau Anda nggak lulus medical check-up, dan setelah Anda berobat memenuhi persyaratan yang diberlakukan teman-teman, Anda bisa kembali mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan ya. Tapi untuk jumlah waktu kerja di Taiwan itu tidak boleh lebih dari 12 tahun teman-teman. Bagi PMA rumah tangga memenuhi persyaratan tertentu, maka bisa memperpanjang batas waktu kerja Anda ini sampai dengan 14 tahun.
1: Betul, dan selanjutnya itu adalah pertanyaan $1,000 US ya. Jadi apa nih akibatnya jika lo selama bekerja di Taiwan kita itu kabur dari tempat kerja? Nah, jadi ya teman-teman ya, berdasarkan peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja pasal 73 dan juga 74, bagi PMA yang absen bekerja nih selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak, maka izin kerjanya bakal dicabut, kemudian dipulangkan ke negara asalnya dan tidak boleh bekerja lagi di Taiwan ya. Dan bagi PMA dalam masa kabur tersebut ya bekerja secara ilegal, otomatis bakal dikenakan denda yakni antara 3

0: $30.000 Taiwan sampai $150.000 Taiwan dan tidak boleh datang bekerja lagi di Taiwan.
1: Betul teman-teman. Dan jika tidak diketahui jejaknya, bagaimana untuk menanganinya teman-teman ya? Disebutkan jika Anda bekerja di Taiwan, hak dan kepentingan Anda dirugikan, maka harap minta bantuan lewat saluran yang telah disediakan oleh mall teman-teman ya. Pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat ini akan mudah dikuasai, diperas dan juga dirugikan oleh majikan maupun agensi gelap teman-teman. Jika Anda cedera ataupun sakit juga tidak ada jaminan askes dan juga jam sostek teman-temannya. Dan karena Anda ini nggak bisa berobat melalui jalur normal, maka ketika Anda mengalami paksaan, maka hak azazi Anda pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Dan jika Anda adalah pekerja gelap maupun kaburan, maka mall mengimbau Anda untuk melaporkan diri meminta bantuan hukum lewat instansi di bawah berikut ini. Yang pertama adalah saluran konsultasi dan juga pengaduan pekerja di nomor 1955 dan juga masih ada kantor imigrasi tim operasi khusus di berbagai tempat. Yang ketiga adalah kantor kepolisian dan juga masih ada kantor konsulat negara penempatan PMA dan juga masih ada pusat counseling PMA teman-teman dan juga masih ada pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional Taiwan baik di Taoyuan ataupun juga di Kaohsiung teman-teman. Mm-hmm. Yang berikutnya adalah untuk memberantas masalah sosial ini maraknya kerja sambilan ilegal dan untuk menjamin hak dan kepentingan PMA legal. Nah ini jika ya majikan mempekerjakan PMA ilegal bisa didenda ini paling tinggi teman-teman sebanyak $750.000 Taiwan. Selain itu berlaku semenjak tanggal 11 September 2015 ini pihak mall telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal. Di antaranya untuk pengaduan perekrutan ilegal maupun agensi ilegal PMA kaburan dan setiap kasus pengaduan bisa ini mendapatkan ini bonus maksimal sebanyak $70.000 Taiwan berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap. Jika Anda mengetahui, Anda bisa menghubungi nomor 0800-000-978 atau menghubungi saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja di nomor 1955 untuk melakukan pelaporan.
0: Betul, dan selanjutnya itu adalah informasi ya terkait masalah-masalah dan juga peraturan-peraturan terkait lainnya yang perlu kita perhatikan di Taiwan ya teman-teman ya. Mm-hmm. Jadi yang pertama itu adalah biaya agensi negara asal PMA dan juga biaya pelayanan agensi yang ada di Taiwan. Mm-hmm. Jadi yang pertama agar biaya agensi yang dibayar oleh PMA yang bekerja di Taiwan mm-hmm. itu dibuat secara jelas dan juga adil ya, MOL itu memberikan saran nih kepada negara asal PMA untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit 1 bulan gaji. Dan selain itu ya, meminta negara asal PMA untuk secara jelas ya menetapkan biaya agensi, kemudian juga biaya regulasi, dan juga biaya-biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja ke Taiwan ya. Mm-hmm. Kemudian kedua, agensi Taiwan itu sesuai standar penetapan biaya pelayanan agensi mm-hmm. itu hanya boleh mengambil biaya agensi Taiwan untuk masing-masing ya, tolong dicatat tahun pertama yaitu adalah $1,800 Taiwan, mm-hmm. tahun kedua itu adalah $1,700 Taiwan, dan tahun ketiga dan setelahnya seterusnya, yaitu adalah $1,500 Taiwan ya. Jadi setiap bulannya tidak boleh melebihi angka tersebut. Mm-hmm. Dan agensi Taiwan yang mengambil biaya agensi itu harus memang benar-benar mm-hmm. memberikan pelayanan kepada Anda dan tidak boleh dibayar di depan. Mm-hmm. Nah selanjutnya nih, segala biaya yang menjadi kewajiban PMA mm-hmm. itu harus ditulis di surat pernyataan biaya dan juga gaji PMA yang masuk Taiwan mm-hmm. serta dilegalisir di negara asal pengekspor PMA. Mm-hmm. Kemudian agensi Taiwan itu tidak berhak untuk menerima kuasa dari pemberi hutang guna menerima pembayaran hutang luar negeri. Hmm. Kemudian terakhir ya, sesuai peraturan yang berlaku, agensi itu harus menyerahkan surat jaminan bank yakni senilai $1,000,000 Taiwan hmm. sampai $3,000,000 Taiwan ya kepada Kemenaker Taiwan atau MOL sebagai jaminan tanggung jawab urusan sipil. Kemudian perselisihan sipil ya setelah keputusan pengadilan itu boleh menggunakan jaminan bank tersebut untuk ganti kerugian.
1: Betul teman-teman, dan berikutnya adalah mengenai gaji PMA termasuk makan dan tempat tinggal Anda teman-teman. ya. Yang pertama adalah menurut peraturan Undang-Undang Strata Tenaga Kerja di Taiwan, maka gaji ini harus dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam

0: Kontrak kerja ditetapkan dengan adil dan juga logis. Oleh karena itu, MOL menentukan biaya makan dan tempat tinggal PMA. Ini berdasarkan rata-rata biaya makan dan tempat tinggal pekerja lokal di Taiwan dan juga mekanisme pasar di Taiwan. Batas maksimum biaya tempat tinggal dan makan PMA yang termasuk di dalam gaji disarankan tidak melebihi $5,000 Taiwan dan juga untuk nilai konkretnya juga harus ditentukan. Yang kedua adalah bagi PMA yang bekerja di sektor rumah tangga tidak menggunakan undang-undang pokok tadi, teman-teman, maka majikan dan pekerja ini harus menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak, teman-teman. Yang ketiga adalah bagi PMA yang saat ini bekerja di Taiwan dan majikannya telah menetapkan kontrak menyediakan tempat tinggal dan makan secara gratis, maka di saat kontrak masih berlaku, pihak majikan tidak boleh sepihak mengubah persyaratan tersebut. Jika melakukan perubahan, maka haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua pihak dan juga dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam surat pernyataan biaya dan gaji PMA selama bekerja di Taiwan yang sebelumnya telah disetujui oleh para kepala bidang tenaga kerja asing dan juga nilai perubahan tersebut tidak boleh merugikan PMA. Selain isi surat pernyataan yang disebut sebelumnya, maka setelah dilegalisir oleh pihak berwenang tidak boleh melakukan perubahan yang kembali merugikan pihak PMA.
1: Betul, dan informasi selanjutnya itu adalah terkait yang namanya keselamatan kerja dan juga pedoman keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi karena kita semua ataupun Anda itu sama dengan pekerja pada umumnya, teman-teman ya. Jadi selama bekerja di lapangan kerja, majikan itu mesti berdasarkan peraturan keselamatan dan juga kesehatan kerja, itu menyediakan jaminan keselamatan dan juga kesehatan kerja yang diperlukan ya. Dan majikan selain menyediakan fasilitas keselamatan dan juga kesehatan kerja sesuai peraturan, di saat mempekerjakan Anda, majikan itu mesti memberikan pendidikan pelatihan keselamatan dan juga kesehatan kerja dan juga pencegahan kecelakaan termasuk langkah-langkah keselamatan kerja, bahaya yang mungkin dihadapi, kemudian juga hal-hal yang harus diperhatikan selama bekerja, bahkan penyelamatan diri ya, pertolongan darurat, pencegahan kebakaran dan juga yang lain-lain demi melindungi keselamatan diri dan juga kesehatan dari para pekerja. Nah, teman-teman semua juga diingatkan ya untuk menjamin keselamatan diri sendiri sebelum kerja ataupun saat kerja gitu ya, tidak meminum minuman keras ataupun minuman yang mengandung alkohol dan juga yang lain-lainnya guna menghindari hilangnya kesadaran yang mana itu bakal dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Ah, betul teman-temannya, jadi ketika bekerja di Taiwan haruslah hati-hati teman-teman, dan juga jangan memilih untuk menjadi pekerja ilegal, teman-teman. Dan semoga saja informasi dari saya berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda. Saya Yunus Hendri.
1: Saya Aditya.
0: Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa.
2: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
3: Apa kabar semuanya? Gembira sekali dapat kembali lagi di acara www.warna-warni-wanita bersama saya Farini Anwar
4: dan saya Amina Chandra menemani dalam ruang dan waktu teman-teman. Semoga juga enggak bosan-bosan ya.
3: Betul.
4: Mendengarkan suara kita berdua yang ceriwis, yang bawel, yang apalagi ya?
3: Loh, itu
4: yang serak-serak gitu ya.
3: Serak-serak becek lagi ya. Yang pasti dan juga jangan bosan-bosannya mendengarkan acara-acara di RTI Radio Taiwan Internasional ya, terutama untuk siaran bahasa Indonesianya. Yang mana hari ini boleh dibilang masih puncak-puncaknya musim panas ya, enggak kalau di Taiwan.
4: Nah, tapi kayaknya panas terus ya sepanjang tahun.
3: Sekarang kan katanya kebetulan kan tahun ini adalah tahun dipengaruhi oleh El Nino.
4: Siapa tuh El Nino?
3: Si El dan Nino, jadi dua sepasang ya.
4: Ada El Nino dan masih ada El Nina.
3: Udah gitu El Nani ada juga.
4: Si Nani masih di kampung.
3: Nani kampung.
4: Enggak turun ke kota.
3: Oh gitu. El Nana, El Nana.
4: Kalau si Nana udah di konseling.
3: Oh, Nini apa coba?
4: Nini lagi jualan kue.
3: Ya itu El Nino itu kan suatu apa cuaca apa istilahnya fenomena yang membuat cuaca itu jadi ekstrim dan jatuhnya panas

0: semakin panas, dingin pun juga maksudnya benar-benar ekstrim, jadi dingin-dingin banget. Ada gitu biasanya kalau hujan, hujan deras banget. Dan yeah, ini diperkirakan pada tahun ini, dari akhir tahun sampai tahun depan sekitar bulan Maret, bulan April katanya, baru efeknya pengaruh pelan-pelan
1: mereda gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh dibilang, katanya ya dari tahun ke tahun peningkatan suhu udara itu bertambah 1-2 derajat ya, setiap tahunnya. Jadi akan semakin panas dan panas. Mungkin kalau dulu kita musim panas itu berkisar 32-33 derajat. Sekarang sudah 35-36 derajat. Di beberapa negara-negara yang ada yang tingginya itu sampai udah mencapai 40 lebih, bahkan lebih, 41-42.
0: Itu pas lagi ekstrim-ekstrimnya.
1: Itu kalau misalnya pas lagi di siang hari, kita bawa satu telur dipecahkan di depan, di depan di jalan atau di aspal, iya, seng. Wah, itu langsung jadi telur
0: telur ceplok. Dan nanti kalau makin lama lagi di air laut juga jadi air ini ya, apa telur rebus. Telur rebus. Itu kalau di tempat sauna sih yang pasti ya. Jadi memang ya, jadi cuaca, suhu itu akan semakin lama semakin panas. Meningkat dulu katanya setiap tahun tuh meningkat sekitar 0,5. Bahkan sekarang katanya gak cuma 0,5, mungkin lebih bertambah. Ya bertambah seiring dengan semakin memanasnya bumi ini. Jadi orang-orang juga boleh bilang, kan dulu pernah bilang kalau iklim makin panas, suhu derajat rata-rata itu semakin meningkat, itu juga membuat emosi orang manusia akan lebih gampang meningkat.
1: Emosi, marah,
0: makanya katanya bakal panas, jadi ada peperangan segala macam. Kayaknya entah itu efeknya benar-benar pengaruhnya
1: efek
0: atau
1: cuaca.
0: Memang iya, jadi ya konflik lah dari Timur Tengah lah, konflik dari mana-mana, kayaknya mungkin juga dipengaruhi oleh hawa panas ini ya, Kak Mina.
1: Iya, jadi gimana caranya kita akan mencari yang segar-segar.
0: Segar-segar apa maksudnya? Es krim, es buah.
1: Es buah tahu aja gitu, es parut.
0: Iya, memang sih biasanya orang bilang kalau sekarang, kalau dulu kan mana sih ada orang bawa kipas angin kemana-mana. Kalau sekarang kayaknya udah kemana-mana bawa kipas angin kecil, maksudnya bukan kipas angin yang gede ya.
1: Dulu kan ada kipas manual.
0: Kipas manual, bukan kipas anginnya, kipas buat kita, kipas sendiri. Kalau sekarang kan kayak ini, kalau Anda perhatikan ada yang langsung pencet, ada anginnya.
1: Ya, ada listriknya lah, kipas angin listrik kecil gitu.
0: Betul.
1: Nah, ditambah lagi mungkin karena dulu orang-orang yang pada saat, terutama mereka yang sudah kantoran kan, biasanya mereka kan akan berpakaian secara formal.
0: Betul.
1: Pakai kemeja atau jas plus dasi. Nah, sementara di musim panas, kondisi seperti ini menurut Amina itu sangat tidak memungkinkan. Contohnya saja di Taiwan ya, menurut Amina di Taiwan itu orang-orang lebih mudah gerah. Jadi kalau dulu untuk makelar-makelar rumah, dulunya mereka juga begitu. Pada saat saat bekerja dan akan bertemu dengan konsumen, klien mereka, mereka akan berpakaian rapi seperti itu dan formal. Tetapi dikarenakan mungkin di Taiwan itu lebih fleksibel ya, nah, maka mereka itu diperbolehkan menggunakan baju-baju yang lebih santai, tetapi masih ada formalnya lah. Jadi dimintai untuk menggunakan kaos polo yang kesannya itu santai, tapi ya agak semi formal lah. Nah, sementara kita juga mendengar di Taiwan sendiri beberapa tahun yang lalu, di mana dari pihak pemerintah setempat ya, mereka juga menggerakkan sebuah kampanye yang disebut dengan Cool Biz. Di mana Cool Biz ini adalah satu gerakan untuk menghemat listrik.
0: Oh, bukannya bus umum dipakein
1: bis, apa S bisnya gitu ya? BIZ.
0: BIZ ya.
1: Jadi cool di mana ya para karyawannya atau pekerja kantoran itu tidak lagi diwajibkan untuk mengenakan pakaian-pakaian yang formal. Ya, kalau di Jepang kan kita juga perhatikan mereka sangat menjaga penampilan mereka. Nah, ternyata dari pemerintah beberapa waktu yang lalu, mereka juga mengizinkan untuk karyawannya atau pekerja itu boleh pakai kaos t-shirt atau juga celana pendek untuk cowok saat ngantor, saat bekerja. Yang dengan demikian mereka akan lebih sejuk. Karena dari pihak pemerintah mereka kan juga sudah mengantisipasi ya, untuk listrik kan semakin krisis.
0: Betul,
1: nih. Semakin mahal. Kalau misalnya kamu di dalam ruangan pakai AC-nya yang rendah banget derajatnya, itu kan berarti
0: iya boros listrik ya. Memang dulu sebelumnya beberapa tahun yang lalu juga sempat ya diterapkan bahwa untuk ruangan itu hanya boleh disarankan itu baik itu mall segala macam itu hanya boleh 26 derajat aja diaturnya. Tapi akhirnya kayaknya ini agak gagal sih karena susah 26 itu kalau kita gerak dikit itu juga ada merasa kepanasan. Jadi mereka ya itu dia, jadi kebijakan ini hanya

0: ya diimbau kepada mereka. Betul. Untuk diterapkan, tetapi tidak ada istilahnya paksaan kalau ya, untuk hal ini.
1: Betul. Hmm. Ya, jadi sebenarnya dari gerakan Coolbees ini adalah sebuah kebijakan untuk menghemat listrik. Hmm. Walaupun memang tidak diterapkan secara wajib, tetapi juga dihimbau ya. Dan

0: Nah, alangkah baiknya juga untuk busananya juga disesuaikan dengan musimnya. Jadi, mereka juga mengizinkan para karyawan itu mengenakan baju-baju yang lebih kasual, yang lebih sejuk, lebih adem. Jadi, tidak perlu lagi menurunkan suhu dari AC tersebut.
1: Jadi tetap disesuaikan aja ya. Dan kalau memangnya kan ada manusia, ada yang bilang 26 itu enak nih. Tapi ada yang bilang 26 kedinginan. Ada yang bilang 26 kepanasan. Jadi kalau kayak gitu ya kita 26. Tapi kalau seandainya Anda mungkin orang takut panas, otomatis bajunya lah diganti dengan bahan mungkin bahan cotton misalnya ya. Bahannya yang mungkin tangannya jangan panjang atau enggak longgar-longgar biar sedangnya lebih adem.
0: Betul.
1: Nah kalau takut dingin ya silakan mungkin pakai baju tebelan.
0: Untuk di Jepang sendiri ini juga menjadi tren dan didukung oleh pemerintah atau para pejabat. Termasuk juga pada masa tersebut Perdana Menterinya Junichiro Koizumi, dia juga sering tampil di acara-acara di depan umum dengan busana non-formal, tanpa jas dan tanpa dasi. Nah tetapi seiring dengan gerakan tersebut ternyata juga ada beberapa wanita Jepang mereka mengeluh.
1: Kenapa?
0: Cowok-cowok boleh pakai celana pendek. Nah kemudian cowok-cowok kan kalau misalnya ada kan yang kakinya itu bulunya panjang nih. Jadi bulunya lebat, jadi kelihatan ya, tidak sedap dipandang mata. Menurut mereka ini termasuk sunehara, yang artinya adalah hairlex. Jadi bulu kaki, pelecehan bulu kaki, hairlex harassment. Nah mereka merasa terganggu karena pemandangan yang tidak sedap dipandang.
1: Padahal kalau seandainya cowok biasanya lihat kalau seandainya cewek pakai sependek mungkin akan lebih menarik lagi.
0: Tapi juga dengan catatan, ya kakinya tidak boleh berbulu. Makanya untuk cewek yang pakai rok pendek itu pakai ini, pakai apa, kaos kaki, stocking.
1: Ya kalau stocking jangan salah kaminya, kalau memang udah ada bulu kaki pakai stocking nanti kalau dideketin bulu kakinya keriting itu.
0: Karena keluar keluar untuk menyapa.
1: Jadi kadang-kadang mereka juga kalau kayak gini kadang-kadang pakai wax supaya rontokin bulu kaki. Nah kalau cowok begitu banyak bulu kakinya dirontokin ya sakit lah ya.
0: Enggak, sebenarnya cowok juga karena ada juga untuk kondisi seperti ini juga ada pro dan kontra ya. Dimana mungkin cowok-cowok juga merasa lebih nyaman bisa ke kantor pakai celana pendek di musim panas. Nah tetapi ada yang merasa terganggu. Nah sebenarnya juga ada sebagian orang Jepang sendiri, mereka kan lumayan jaim ya. Orang Jepang itu takut dengan pandangan umum. Seperti mereka mungkin juga akan merasa gak enak dan risih jika misalkan kakinya ini tidak mulus nih, penuh dengan bulu-bulu yang lebat. Nah mereka juga akan pergi ke salon, ke klinik untuk
1: perawatan.
0: Ya, untuk wax atau untuk menghilangkan bulu kakinya.
1: Tapi meskipun bilang nih kalau menghilangkan begitu juga akhirnya bulu kakinya juga semakin kasar. Nah kembali lagi nih, kalau untuk Farini sendiri ya, kalau ya apa namanya, kadang-kadang kalau pakai baju terlalu lancai, istilahnya terlalu terserah begitu, kalau ada pas ada klien tamu juga kadang-kadang kan risih. Makanya mungkin gampangnya ya di kantor atau di mana disiapin aja baju formal satu. Jadi kalau memang perlu ya tinggal ganti sih baju formal.
0: Tapi itu mungkin ya untuk tempat yang memang ada tempatnya. Kalau misalnya
1: kalau di laci kadang-kadang boleh.
0: Ya kan dilipat-lipat.
1: Cari bahannya yang nggak lecek gitu. Kan banyak sekarang bahannya nggak lecek.
0: Sebenarnya memang banyak cara, banyak cara dan juga harus menyesuaikan dengan lingkungan tempat kerja kita sih. Mungkin untuk di Taiwan sendiri yang kita bisa merasakan ya kondisinya itu lebih santai dibandingkan dengan lingkungan kerja yang ada di Jepang. Di Jepang itu benar-benar berbeda, di mana orang-orang itu lebih sering terlihat rapi pada saat bekerja. Sementara kalau di Taiwan sendiri itu memang lebih fleksibel dan lebih santai. Ada yang rapi banget, cantik terus apa formal, tetapi di sisa satu sisi lainnya itu benar-benar itu santai. Termasuk juga pada saat kondangan nih, pesta perkawinan di Taiwan juga santai, bahkan menurut Aminah lebih santai lagi daripada Indonesia.
1: Indonesia kalau kawinan mah pakainya formal sekali.
0: Iya, formal
1: kalau
0: sekali.
1: Perlu pakai long dress. Kalau di Taiwan ada yang masih pakai jeans.
0: Kaos dan jeans.
1: Iya, meskipun bilangnya kaosnya agak mendingan gitu tapi dibandingin yang biasa, tapi kadang-kadang mereka ya saking cueknya. Bahkan kita perbandingkan aja lah. Kalau yang lulusan, kalau di Indonesia untuk kelulusan ya wisuda ya, itu wisuda itu pakai foto studio, udah gitu pakai dandannya ya bagaimana. Sedangkan di Taiwan ya udah tinggal pakai aja baju-baju ininya, metoganya aja cukup. Udah foto gitu.
0: Jadi mungkin kita juga susah ya untuk memberikan pendapat berkaitan dengan hal ini karena Aminah dan Farini yang tinggal lama di Taiwan, kita juga sudah terbiasa dengan kondisi yang lebih fleksibel.

0: fleksibel ya, dibandingkan mungkin ada sebagian yang merasa bahwa kondisi seperti mengizinkan pegawai kantoran untuk mengenakan celana pendek sepertinya itu tidak lazim. Iya, kalau Kak Farini sendiri?
1: Tergantung sih, kalau seandainya kalau Farini ke tempat satu yang formal kayak pakai bajunya santai begitu, pakai celana pendek, kayaknya kesannya kan nggak formal gitu. Jadi kesannya kadang-kadang berasa kok nggak dihargai gitu. Iya. Nah kecuali kalau memang tahu nih, kita nih misalnya lagi diperkenalkan mungkin mungkin wisata atau hotelnya yang hotel resort. Nah seandainya kalau yang nemenin pakai baju begitu okay. Tapi kalau seandainya ke bank atau mungkin
0: kerja,
1: juga,
0: maksudnya dalam lingkungan dalam hal kerja.
1: Iya, dalam hal kerja kalau seandainya kerjanya tuh kayak di bank yang bakalan ketemu klien, jadi kalau pakai kayak gitu kayaknya agak sedikit kurang pantas. Tapi kalau memang kerjanya kayak mungkin lebih ke servisnya yang buat wisata, relax segala macam, pakai begitu kesannya juga biar orang rasa ikut santai juga.
0: Iya. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya untuk di Jepang sendiri atau di Taiwan sendiri, walaupun Taiwan itu santai, tetapi mereka tetap ada sedikit formal apa norma-norma yang harus diperhatikan. Contohnya pada saat kita masuk ke perkantoran, biasanya rata-rata yang kerja di situ walaupun mereka terlihat lebih santai, tetapi mereka tetap menggunakan celana panjang, bukan celana pendek, atau juga tidak menggunakan sepatu sandal. Yang dipakai adalah sepatu, walaupun mungkin sepatu olahraga atau sepatu kets ya, bukan sepatu kulit atau sepatu yang lebih formal gitu.
1: Iya. Jadi kadang-kadang kita juga harus kalau seandainya kerja, kalau memang diizinkan boleh, tapi jangan nantinya perkantoran Anda sebenarnya minta tetap formal, Anda tetap pakai baju cuek, akhirnya Anda akan ditegor loh. Itu juga lihat dari situasi. Kadang-kadang banyak juga ya orang-orang yang di sini karena naik kendaraan umum. Udah gitu harus jemur, berjemur, panas. Jadi mereka biasanya di luar pakai baju biasa, tapi begitu ke kantor tuker. Atau enggak, dalamannya mungkin dalamannya kaos tapi ada satu jas. Jadi buat jas
0: kemeja.
1: Kemeja yang istilahnya gitu. Jadi sedak-daknya satu ya Anda enggak usah keringetan pas lagi jalan. Kedua, ya itu juga jangan sampai udah di kantor udah mandi keringat dan setelah kering pun akan ada baunya. Itu juga gak sedap kan. Itu juga kita akan merasa begah kan kalau seperti itu. Dan itu juga kita harus memperhatikan kadang-kadang untuk ya tertentu-tertentu. Misalnya rumah makan juga kadang-kadang ada yang ketentuan yang gak boleh pakai celana pendek dan juga gak boleh pakai sepatu sandal. Nah itu juga kadang-kadang kalau seandainya kita kerja okay, boleh gak masalah. Tapi kita janji sama klien nih, pakai klien mungkin gak apa-apa kan, tapi ternyata ke restoran tertentu atau ke tempat tertentu yang tidak mengizinkan. Kalau kayak gitu juga repot. Makanya jadi tiap kali ya mesti lihat situasi lah. Mau enak, mau nyaman, mau tidak kepanasan, tetapi juga harus juga lihat sikon yang ada.
0: Betul. Tapi menurut benar nggak sih Amina ada satu pandangan mengapa sekarang ini semakin lama semakin fleksibel? Karena ada beberapa toko-toko besar seperti ya mungkin yang pemilik Facebook lah atau yang mencetuskan Apple lah. Nah, pada saat mereka perform, saat mereka menjadi juru bicara narasumber, mereka selalu mengenakan baju yang simple. Nah, benarkah ini juga mempengaruhi pandangan sekarang yang semakin menerima pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka itu nggak wajib harus berpakaian yang terlalu resmi.
1: Mungkin juga kali. Kalau bagi sekarang kan kebanyakan juga udah mulai diterapkan ada istilahnya tetap semi WFH. Di rumah aja kerjanya. Cuman kan kembali lagi nih, masih banyak pandangan, terutama mungkin pandangan orang-orang tertentu. Kalau kita pakai bajunya santai dianggap lusuh. Kalau kita ke toko atau kemana biasanya nggak diladenin, ya nggak dianggap oleh apa. Apalagi kalau bawa kantongnya, kan bawa kantong plastik gitu kan. Kalau saya bawa kantongnya merek-merek tertentu, mungkin wah langsung sebenarnya nggak niat belanja. Yang malah yang pakai bajunya sembarangan itu sebenarnya niat belanja. Kadang-kadang kan begitu. Itu dia. Jadi kalau kita kerja, kita kalau ada ketemu orang punya kerjaan, kita pakai baju santai, orang itu akan lihat. Ini bakalan nggak profesional nih. Kadang-kadang suka kita harus mempertimbangkan seperti itu sih.
0: Karena kalo juga akan menilai dari penampilannya ya.
1: Meskipun kita bajunya mereknya gede gitu, tapi kan tetap aja kan, kayaknya tempat tertentu ya bagaimana. Jadi kembali lagi, segala sesuatu kalau Farni bilang sih mesti lihat sesuatu,
0: harus lihat sikonnya lah
1: juga.
0: Kita mungkin juga pernah ya melihat satu ya mungkin ini sebuah konten dari orang-orang di mana pada saat dia melakukan WFH di rumah tiba-tiba harus rapat, akhirnya dia cepat-cepat ngambil jas lah atau ngambil kemeja lah, sementara di bawahannya itu masih pakai celana pendek. Ya itu sebagai salah satu bentuk kesopanan dan menunjukkan bahwa kita

0: itu menghargai ajang ini.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi ya kembali lagi, semuanya juga tergantung kita. Yang penting kita juga nyaman dan orang lain juga nyaman. Betul. Jangan kita nyaman, orang lain gak nyaman, atau orang lain nyaman, kita gak nyaman gitu kan ya.
0: Iya, kita juga harus perhatikan lingkungannya.
1: Betul. Oke deh teman-teman, untuk acara WWW di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga saja musim panas ini dapat berlalu dengan penuh adem. Bukan kehangatan, hangat gak cukup. Kalau hangat
0: kadang-kadang kalau hujan lah untuk menyejukkan hati kita.
1: Ya betul. Oke deh, kita pamit dulu.